0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB. Untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara. Hanya di MNC Group.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan di

0: belikan gitu. Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis. Kayak

0: menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dr. Bagas.

0: Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
0: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
2: Di RCTI OK, Channel 28.
4: Mil, sorry ya gue gak bisa lama-lama.
5: Apa, thank you lo udah pada datang.
4: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
5: Udah gak usah maksain.
6: Bu.
4: Iya,
6: sebentar.
7: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya, Mil.
5: Apa-apa, beneran deh gak usah maksain.
4: Ya udah, pokoknya. Iya, sayang, sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya. Jangan lupa telepon.
5: Iya, ya. Itu udah, kesian anak lo.
4: Hai. Hai. Kabarin gue ya, Mil.
5: Iya. Thank you ya, hati-hati.
6: Dah, Tante.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya.

bisa menjejer tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat.

0: Urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru.

0: Tobat jatuh cinta yang paling terlove. Lanjutan terikat janji setiap jam 7 malam WIB.
1: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
0: Lanjut turun ranjang jam 8:30 WIB.
2: TV rumahnya dangdut channel 29 ada DMD panggung rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
0: DGTV channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni
2: dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31 rakyat bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi dan tetap.

0: dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
1: Ayo dengar radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Tapi nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Kamu tahu apa sih intel?
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat zuhur untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual-belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham? Yeah. Melinda.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan

0: Presti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000.

0: dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur Pasar Sentar Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

bersama hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

bersatu itu bukan kehendakmu, tapi kehendaknya yang...

semua insan sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya.
2: Sang Bango, Sang Bango, kenapa lu telak belum? Sang Bango, ngau, ngau, Sang Bango.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan, yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio

bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizmawandari sebagai Hasna,

0: Bisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
1: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
2: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
3: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
4: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
3: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
4: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
5: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol

0: dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag.

masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah sinin naqad puji nakunnaikum Allah ta'ala nasaba pamasina anrengi papinyamanna lalu dikmana berupa kesehatan kesempatan nurnya tepuk nasabari atau pada engka hadir di bulan merakam aku anda kali ini untuk pasien nerengi sempaja gereja mak mengari kita. Salawat dan maha salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah wa khatamul anbiya wal mursalin. Sinem masalah mana kita hadir? Yuni tanggal 7 Muharram. Tanggal 7 Muharram tahun 1440 Hijriah yang menurut salah seorang ustaz menyampaikan dalam ceramahnya bahwa umurna lino yewi hanya 5 pasir. Singkat cerita, umur nali nujewe tidak lewat dek nali wangi tahun si sebu 400 dek nali wangi tahun si sebu 500 hijriah. Pakul ini memang maka dek umur nali nujewe nakama lino dek nali wangi dek nali wangi tahun si sebu 500 hijriah. Wad dia mana? Dia nak lima. Nama ku ke? Tahun si sebu 440 hijriah. Anam mani pun dah tahu. Ya masakan. Jaya-jaya minta masalah. Yang kedua jamaah sekalian meramalkan bahwa tahun pemeng 2019 sara lampe letuk 2022 telu tahun tapi mah siapa pun macam tu. Oke. Oke. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah maghrib rahimakumullah. Berita seperti ini ajak lalu kinangka makada ai. Dina tong ngian. Gare miyero. Nakara-kara miyero. Oh, jangan. Upaseng jemaah sekalian, berita seperti ini ia lai decenna ibawai lauri decenge. Jangan sampai terjadi tongangnya. Ya, pokoknya memang berita seperti ini belum lagi tahun 2025 akan terjadi kabut ya. Patak kapak lino yai selama 40 hari. Ya, barangkali jamaah sekalian kemitai cara mana sama Ustaz Zulkifli Hasan. Oh, dia itu. Tahun 2025 akan terjadi kabut mendung. Apa tak kapak lino yai? Kita tidak tahu bedakan. As-sugawan waniga. Dan mapallah orang-orang kafir kulitnya akan melepuh
mas batu-batu toko pire tamat pae hanya pelu-pelu demam sedikit kala itu. Jamaah sekalian, sekali lagi ibawai lauri de cenge, ambil ialai nilai sisi positifnya. Pekku yaseng narik engkau berita maku kewe, berarti maku dari sekarang ini maku kewe tapakannya kini menipakas wiyata. Berita seperti ini berarti ialai decena ibawai sisi positifnya maku kewe sinina tau penrange seluruh lapisan masyarakat ia mana pada lo ni mai na yala de cina berita na padi pakan jaki pakasi wiyata maku kewe jangan sampai saratongan ni aja mun talutang si tamua si tamua sarang ai maripan itu we jamaah sekali. Aja nasaratong api beberapa bulan dia nak kena bosi mereka ni bujungnya saloe napa si mati pemerintah tak nak kirim surat setiap masjid dihimbau kepada seluruh masyarakat kepada pimpinan agar segera memperbanyak taubat istighfar perbanyak ibadah berdoa supaya napa turun impung Allah Ta'ala bosi tapi seram ini. Jamaah sekalian, tentunya ini mana pak kampungnya, seluruh kabupaten Pinrang, dan tentunya pemerintah tak berharap kepada seluruh masyarakat barawat dingi senantiasa menjaga hubungan tak. Lauri pun Allah Ta'ala pada terupa tahu berawat dingi pun Allah Ta'ala na jagai kampotak na pabelai pun Allah Ta'ala abalaih pun dari kampotak jamaah sekali. Dan untuk menghindari atau untuk menjauhkan pabelai abala-abalai pole di kampota jauh-jauh sebelumnya pung Allah Ta'ala maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura na peletugang pura na penasangangi na peletugangi maka dai ie mu pogau he ie mu pogau ie mu jama supaya namanya bencana abala mabilai. Satu dalam surah Al-Anfal ayat 33 maka dia pun Allah Ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiru. Turun Nabi Taya dek keritu napa turun ipung Allah Ta'ala pacalanna nareko engka ko Muhammad ko tu kampungnya atau dari nabi-nabi sebelumnya de nacalai pung Allah Ta'ala sit di wawang sit di onruang nareko engkai nabinna di tengah natuir Nabi Adam dan seterusnya letu Nabi Ta dek nacalai pun Allah Ta'ala kampung ngiru narikung kekor Nabi nah suruh jolok salai nah suruh jolok

Salai. Napa? Napa turung apa calla pur kampungnya. Ya. Contoh Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh napa banjiri, nunu ka pire imanang. Nasuru jo Nabi Nuh ka bolopi. Nabi Nuh. Kamu ka bolopi ya. Kamu ka bolopi. Iya semi mana bulu. Ka bolopi. Apa milu pala abu linunya. Sehingga KPRE semakin tidak percaya. Karena iya Nabi Nuh. Jangan ni. Biasanya kau kau wakil lopi. Kau kau berita si Ya tau si Nabi Nuh. Ya si cepu dah buruk. Ya iu jangan Nabi Nuh ya. Maki. Iu pudang ni dari pun Allah Ta'ala. Nuh. Mena kau tepuk banjir. Kau buka lopi jolo. Nah sehingga. Jadi lopinna. Minrek mana ni pengikutna matepai napa-napa labu kemudian makukai ini dek peko caran tosi dek nacalai pung Allah Ta'ala si di kampung si di wanua wahum yastagfirun selama engkai pak kampungnya tulip bacai istighfar narekko tuling ke pak kampungnya si mata tobat ripung Allah Ta'ala ya ko seluruh pak kampung ko betul pinrang tapi semua syarakat insyaallah narekko padang kamuki si mata sewenni milo tobat ripung Allah Ta'ala insyaallah apabila pun Allah Ta'ala abadah. Maka Nabi ta, wallahi demi Allah, inni lastaghfirullah fil yaumi 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Nabi ta makana demi Allah, iya nas Nabi ta ya Nabi ta. Iya. Min law tobaka kupung Allah Ta'ala, saya beristighfar kupung Allah Ta'ala, akkepitu pulo lalan nasi soy. Kepi tu pulau lalun nasi soy. Engkau makan dah kesiratu. Nabi taya. Nabi ta maksum. Ijagai pole dosa. Nabi lau tobak mu pan Nabi ta. Soso naro. Tule min lau tobak Nabi ta ripungan Allah Ta'ala. Magaru ini. Soso ma dosa. Dia nyata sosok tungkat-tungkat yang makukai bapa ibu lalana siasui lalana si jangi mawa tadi tamah dosa iya loki pasai loki bola botingi loki angasanai pabaliang ai dengan menonton televisi iya manana. Okay. Oleh karenanya nasabah simata asanai dosa tajaiwe tuli malapo malapo malapo setiap saat setiap saat setiap saat maka di Nabi ta ya abadar ittaqillah aitsuma kunta wa atbi' sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin Abu Zar itu kikupung Allah Ta'ala kenrokin-rokin monro kemudian wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha narikku engka dosa ja pura mempunyai Abu Zar asita-sita ku pugau deceng sarekom mengenai iya tu dosamu napatan lolo pungan Allah Ta'ala nasusus pungan Allah Ta'ala segera berbuat kebaikan. Segera buat kebaikan nareku pu rugi pugoja na itu jada na susu pung Allah Ta'ala maka daya na pung Allah Ta'ala innal hasanati yudhibna sayiat na iya tu gauk decenge na susu iya meskipun maka de guru tak patafsir hasanat ditujunna ayaiwe sempajan lima waktu sempajan

lima waktu. Jadi sempat jalan lima waktu pasusu dosa. Makanya kita perbanyak istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, tobat, tobat. Ya, cuma biasa memang ya. Iya, kau baca istighfar ya, pekanjak-kanjak gitu bacaan aja ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ipa umpaki. Astagfirullah, astagfirullah. Pekanjak-kanjak gitu ya. Tentu masyarakat baca tahu ya, salah. Ya kuma tanding tahu ya mengaji, ay. Kambuci. Astagfirullah. Al-Azima. Biasa wong kalinya, weh kasina. Astagfirullahul Azim. Astagfirullahul Azim. Astagfirullah. Astagfirullah. Nek astagfirullah berarti pun Allah Taala milo tobat. Tanya ini. Ya, ada kusteng kada salah baca giro agak poin tapi salah apa kada astagfirullah. Datang baik sih, ya. Masih kira nasa giro? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salai. Maka nasi aliyu. Aliyyi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa napa lagi kok sih aliyu? Magaya tidak. Dia dapat di magaya tahu eh. Iya kau basara, dia dapat di magaya tahu eh. Iya kau dandu di muah. Iya kau basara dia dapat di sale bersih ini sale betul nah. Okay. Melu kita apa lagi lempeki apa? Waktu cepat ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Melu kita apa lempeki astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai. Melu kita apa lempeki na? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abudu wa ana ala hadika wa anika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka wa bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi ni'matika faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan baca surah Muhammad. Sajil istighfar. Itu satu. Insyaallah jamaah sekalian, nari ko padang kamu kitu lebih istighfar, istighfar, istighfar minimal 20 setiap perut masa sempanjang 20 perut masa sempanjang kelima kita masa sempanjang berarti akisar 100. Satu, supaya wat dingin apabila pun Allah Ta'ala balik berkeputar. Dua, maka Nabi ta, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Nah iya pun Allah Ta'ala na tulungi atanna selama engkai atanna meluk tulungi sila surana. Selama engkai atanna melok tulungi bali bolana. Selama engkai atanna melok tulungi sampulolona. Selama atanna melok tulungi sikampunna. Poncona ada nareko iya mananna pak kampungi pak banuai ku pinrang engka manamu piyaro atinna melok patulung insyaallah pasti na tulung ipung Allah Ta'ala. Tapi nareko pakampungi ku pinrang tadiniyero melok patulung ay

ditajangi pacallana ku Allah Taala. Melikole contoh tabe tadampaika perubahan dunia keadaan nalino makuah dena yebu-yebu nasabak sekali lagi perkembangan nalino maku kewe iya sila aku maku sila aku roh nare kumapusare tauwe pokoli memang nare kumapusare tauwe iya harus ditulung-tulungi maku kewe cedek lah dek mani le campu engkau pa cedek cedek mani kekar wasen meloki mangakeka meloki mapande temme meloki mapabuting apalagi maku ketabe di dena gaga tau pole maku ke melo pole lo mapusara melo tulung melo pole mak bisa penne dena gaga pakoli memang maku ke narik ke pusara bali bola tak sampulolo tak si kampung tak ipitik kungkang opa melok turu lo bola tak melok bisa pande ipitik kungkah melok manasu melok puluh pende ipitik iya siro lah iya lah kumakuke isiwai mana mani kuke tau iwa ajak mani tau perkembangan lino iya he. Dek tak sadar maka dai iya ada tak si tulung-tulung yang narik mapusare terkikis terkikis hilang hilang terdengi terdengi terdengi tak jangin pecelan pun Allah Ta'ala apa iya petulung yang lanyak ni cedek lah tak mani kau pacet dek coba gare dulu kapan tahun 2000 belum munri umur-umur 40 tahun sana umur ku 40 tahun atau mungkin umur cedek ya pak adik ku cedek kapan ada pemupa ku melo tempat pabuting mau pusara bau siula je melokna marowak ni bari boleh turu bapa-bapa marowak ni lom malaju napa isi laku purai marowak ni boleh ibu-ibu maruah ni mana pula bu ni maruah si tulut-tulut tahu okor itu pun barakana teman ku ke lanyak manir yang mahal sekali ini contoh kecil makanya iya si tulut-tulut maku ke cedek ladak mani kau apa tapi cedek ladak mani. Nah rumus nareko meloki na tulu pung Allah Ta'ala tulu tuy sila surta tulu tuy bali bolata itu yang kedua yang ketiga maka si Nabi ta irham man fil ardi yarhamukum man fis sama sayangi apa yang ada di bumi amasei ang agan kek kolino yae tamasei pasti engkai ko langit nama se toki malaikat-malaikat napung Allah Taala nama se toki nil doa ngeki tabe tak dampai ka iya sing sayangi maka pun Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan ke rahmatan lil alamin dekna kada rahmatan lin nas Muhammad dek kutusu kasangai nama cai pamasi ko sinna alangi tapi gare contoh kecil dan aja nak ko selesai ok nak ko tai silat dan dikasih pak lurah silat dan di palingkungan jangan buang sampah di sini. Apa beri bata? Jalan poros, nola tahu eh? Okulah dengeh, najur le dengeh, pakai mak galuena.

laki megalu tapi nonre membuat rompok koro buntu matu selongangnya. Ino kini kasih pak lurah, pak desa, pak lingkungan dilarang buang sampah di sini. Weh, mapacik koro tapi 10 meter boleh koro penuh. Kagak di sini berarti kurang pacing tapi 5 meter boleh koro penuh sih. Kakawi kasih selesurengnya. Maka mana waseng? Ia tu ropo tak tu ipacio ni ku masuki ku tu mai lo kantor e apa megang ku tu oto an 40 ropo. Pertama ini waktu nak bongi. Kedua, ia mana tallalo e nak bongi. Ketiga, nak solangi sak ledengi. Keempat, banjir matu. Gara-gara ni kan ini iya royasan degaga rahmat degaga pemasina nariko ilalang atit tak mana pak kampung itu den iya ro den degaga iya ro kasana sifat kasih saya tak tajang pecalan pun Allah Ta'ala. Tapi selama engkaki melok siam masih ia masih tahu ia masih akasane pung ajue ia masih seluruh alam pasti nama itu kepung Allah Ta'ala. Ketiga, keempat, maka Nabi ta as-sadaqatu taruddul bala'a wa tazidu fil umri. As-sadaqatu taruddul bala'a wa tazidu fil umri. Ia tu pas sedekah mencaji patolak balai. Sedekah itu menolak balak. Napa bela balai? Kemudian kedua napa lampir umur ue. Meskipun berutak matuk maka napa lampir umur ue. Dua kemungkinan. Napi lampir umur dari segi jumlah 50 barat na umur tak pura yoki tapi nasabah mega pasidakana ditambah 20 tahun macam 70. Kemungkinan yang kedua maka dia guru tak dek ni tambah tetap 50 cuma nasabah mega pasidakana selama tua 50 tahun dek nang kana masessa dek nang kana mapedik dek nang kana macipi tuli masagena perasaanna apa naseng aga batuan nasiratu tau umur tapi tuli macipi perasaanna tuli masessa dega gunana. Kembali pasidakai patolak balai aja na warang parang ya ko warang parang manasa ni makanya Nabi ta la tahtaki ra'sana ittaqun nara walau bisyikki tamrah ittaqun nara walau bisyikki tamrah me tauki kunaraka meskipun masjidakai sipuik karoma bersedekah sipuik karoma dari sini sipuik maka ada guru tak wat dijaji napa salama kipung Allah Ta'ala pole neraka nasaba pura ki masjidak kasih puek ke Roma gara-gara ya pura ki masjidak kasih puek karena wa dengan ikhlas napa salama kipung Allah Ta'ala pole neraka maga ni ko pura ki masjidak ka si penne pisang hijau si sayoti si tunrung oti subhanallah. Oke pale aja na warang parang makkan Nabi ta la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qahaka biwajhin talik aja mu capai si di deceng mau niha siruntuki silasurat ta nasibawai tapacap biru-biru pakuling pemang aja ta capai si di deceng mau niha

si rupa ki surat nasabai napa nasibawai tapacat biru-biru. Sehingga Nabi ta tabassum kali akhika sadaqah. Na iya tu cawa-cawa ke si rupa ki kolalan pasidakai. Pasidakai. Artinya jamaah sekalian, apa maku kesini tahe apa ya inilah dunia. Pada wita ku maku kewe pak kampungnya atau rupa tahu sisa ya. Dia nak kata atau melo alasannya lalu yawa ah sogi kanalena ah pagawa kaya mega jikku na lena. Jadi iar mi cawa-cawa iar wa kasan nae kos lalaki ke yolo bulana mana mana wasen ana tu kareba ken roki pole maga tu galunge maga tu jama-jama alhamdulillah cawa-cawa ki pe lalo-lalo bawa mi dina giling-giling dinuk kai kacana utona. Ketuk reba balik pula subhanallah. Saling menyapa map balik bola si kampung ya mas sampulolo ai di otanna. Akannya to ele pakai mai. We subhanallah. Kenra kepada Allah lepaki mai. Mau ni areke yoli-yoli pasanya mi. Ku semua lepas kustas, ye, weh, macam mana sending, weh, nama apa, lepas kima kustas, ye mu, ye pak, weh, kustas muka dia boleh pasal aja mak, tapi orang pada kau lepas tongang ni, aja lagi ketua dingian ni, kau dega kau dingian re, weh putih nama bawang, pak, mana kaki berat nato? Kan saya sudah kaya. Wey nyaman nak. Tapi kalau lalu ki degang mengungu. Wey. Dibilah. Masuk pesan di perasaannya. Tak dengi baraka. Assalamualaikum. Salam. Wey nyaman pah. Lalu maki apa lah. Maki apa lah ngak biasa lagi. Maki apa lah tu itu balik wey. Nyaman pah je. Kemudian assalamualaikum. Salam aku tuhe. Selamat tidak mengandalkan waktu. Elek tengasu areweng wenni salam aku dino akhirat. Tapi ku agama lengge. Selamat pagi, selamat siang. Pagi ba selamat. Tengasu cilakai. Tapi ku ini selengge dek. Assalamualaikum. Salam aku tuhe. Kemudian cendek tentang tentu kapan kena rampi berdialog tentang harta pidi ini mari gagah ya bila ulangi apa sang menit dua menit di tentang Muharram mudah-mudahan pak kampungnya kopin ramanan ya makanya mani pahana di nagaga pahangi maka di ulang Muharram majak aja balik justru bulan Muharram makanjak liwak kanjak ayun rima pusara bapa bukti menghakikat yang mana ayah aja mulai supah labut kepala bulan Muharram bulan pulih lepat bulan Muharram jadi itu pertama pakuling memang jamaah masih arhamah ada khususnya dan yang mana untuk pinrah tak pengajagi pahata ketujuhna bulan Muharram justru bulan Muharram malah dapat kalat di pungal Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ya, ayat 36 inna iddat asyhur inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yuma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum di 10 dua bulan sudah pungal Allah Ta'ala apa bulan Muharram apa malah itu di dapat kalat di pungal Allah Ta'ala suruh kaidah suruh hijjah Muharram berturut-turut kemudian satu diantaranya Rajab. Malak dak nak kala ipung Allah Taala.

Su'ilan Nabi SAW, Nabi ditanya Nabi tentang siyam Asyura. Ditanya Nabi tentang hari Asyura, puasa Asyura. Yukafir sanat al-madiyah. Jadi ditanya Nabi tentang puasa Asyura 10 Muharram. Nah susui atau ya, nampak telur dosa tak? Sitau labai. Sitau labai dosa tak? Nampak telur lupung Allah Ta'ala. Somu Arafah, puasa Arafah labai. Sitau labai, sitau mengoloi. Boy, iya sih ya? Sitau labai. Dosa tak? Nampak telur lupung Allah Ta'ala. Dosa bicu, dosa lupu, wallahualam misau. Yang jelas, sitau dosa tak labai, nampak telur lupung Allah Ta'ala. Maka dia sahabat, ya Rasulullah, ia rasa 10 Muharram, mampu satu Yahudi. Mampu satu Yahudi semua Nasrani. Jadi maka dia minta, in kana al-amul muqbil insyaallah la asuman natasi falam ya'ti al-amul muqbil fatawaf Rasulullah. Kau mampu tu balik. Tapi memang insyaallah mampu satu ke asiran Muharram. Tapi dia pada dahafi tu boleh na lain puasa pun alatan Nabi tak. Makanya dia puasa tui asira si bawah asira Muharram. Jadi asira 10. Maka dia kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm wal Ahwat lebih hati-hati nareko ipagan na italungaso ia lagi sapusit dina. Apa nasa guru Imam Syafi'i? Siapa tahu ia rasa 10 Muharram inafi asira. Siapa tahu salah hitung ni. Ya. Wal ahwat lebih hati-hati dipegani telungasto. Tapi yang jelas lebih aksane nasan karibun Abbas sumu yaum sumu Asyura wa khaliful yahud. Apa saki 10 Muharram ada tempat pada Yahudi ye. Ya lai asira. Kodin nyule barak namare pakai asira ya limunrinna. Apa aja nak pada puasa anak Yahudi? Ikut lima lembar telu, makan je api, lembar telu. Itu puasa Asyura. Matu dua hari timat waktu itu ya, ya Rabu, Rabu Asyura di Araba, Asyura, Kamis si 10. Terakhir at-tawassu'a, malabo-labo, ya, mas mapasagena, man wassa'al ayalihi. Okay. Man wasa ala ayalihi fi yaum Asyura wasa Allahu alaihi fi sanati kulliha. Ni gini ki mampasage na malabo-labo ri keluargana rasa 10 Muharram maka ipasagina yaitu dalena ripung Allah Taala rosi tongi. Rabu tabarani wal bahyaki. Ma pasagina malabo-labo rasa 10 Muharram. Sengen nak beruta atawassu'a ya tawassut fil makal wal masyrab wa yatabarrul aulad faman afrah ahl faman afrah ahl baitihi wa wasa alaihi fi yawmin faddalahu Allahu wa rasuluhu wasa Allahu alaihi fi kulli sanatin jazaan wifaqan Allahu alam. Ma pasagina andre inungang tempat-tempat andre tempat-tempat minum. Ya tempat ikut baru ikut 10 Muharram meli cerik, meli pemutu, meli pisau, meli serok, ya. Mampas lagi nak. Malabu-labu rasuai. Bapak, angkata cinai tanda rasuai. Alimi mengi rasuai. Ajak tak sekiranya Allah tak rasuai. Ibu, macam nak kira sama li sana? Mereka sepuluh kok, aliki iti lima. Pokoknya rasuai, malabu-labu ki. Ya pati, ayat temen reng. Malabu-labu bersedekah lobali bulata bersedekah kepada asuhan bermurah hati rasul napas sagine dan letau pun Allah tarus tunggu ya insyaallah meskipun kada guru tak hadis ini dari apa hadis tadi ini lemah dhaif tapi baik sekali hadis yang mendukung nasab pesi pulungi mencaji kuat ya desanya tentang mapasagina ya malabu-labu. Ah, kemudian terakhir sekali Pak Liwani cedek, Liwani betuna. Engkau tu mudah-mudah dengan aku penerang. Asal 10 Muharram dengan aku puasa. Mandi tebu buruk.

Man rei bubur utau. Rasa puluh muharram. Bubur na na campur mana? Lau, bue, kacang hijau, berapulu, berapute, punya pitu campur mana? Na payandre. Salah. Dia nama riga ke bubur utau, ibu ya, bubur ki rasa sepuluh muharram, tapi ibu kai matu ibu kai tahu. Nah, makanya. Puasa ki dapat buru-buru. Apa waktu Nabi Nuh ya yasin lopie capu cet di mani nanre cet di mani bahan dicampur na penas pagandai itulah apa, sejarahnya jadi engka pugau di kampung ya rasoi ma buburui na payanre oh salah ya tapi yang benar ma buburuki napa yanre ya ibu kai matu ibu kai tahu. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan hikmah pengajian Muharram Tayyibie pertama di Kaputa Kabupaten Pindrang pada seluruhnya senantiasa napa pelepung Allah taala abalae di Kaputa napa salam ki maneng simpul sinna balae. Kemudian kedua makanja pahatta maneng tentang bulan Muharram di kigaga pemaliangi di kigaga mitai maja nasabah justru sebaliknya bulan Muharram adalah ulang walada napakal salah satu bulan di antara empat senai apa ulang napakal itu Allah taala di antaranya adalah bulan Muharram. Insyaallah mudah-mudahan beberapa pun Allah taala menjadi Juni ini. Nah sekali lagi nama muar ini napa salamati pun Allah taala rilino let bibi mati dah insyaallah. Demikian apa yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
7: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
8: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
9: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
10: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang...
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
11: Kita sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan...
8: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
12: Susia News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Ele-ele, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan sosial, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan.

Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kembali lagi kita membuat berkumpul menambah pengetahuan agama kita, terkhusus terkait dengan ulumut tafsir. Jadi yiru agama napung Allah taala di nayiru ya guru ibaweng maka kiga madicing kiga majak anekia. Sekarang kita berada di kajian ini terutama adalah mendalami, memahami, mentadaburi ya guru yero akor melebihna pung Allah taala agaro akattana agaro ilukna yero ayat-ayatna pung Allah taala yang ditafsirkan dikaji menurut beberapa ulama sehingga ya pencerahan wawasan kita semakin mencintai dinul Islam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita membahas surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini adalah surah Makkiyah. 23 ayat. 22 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, lalu diawali dengan was-samai dzatil buruj. Ya. Was-samai dzatil buruj. Jadi kalau kita kaji maka daira huruf waw berada di awal kalimat maka diartikan itu demi. Jadi kalau di tengah kalimat biasa diartikan dan. Kenapa? Karena waw kalau di tengah kalimat biasa berfungsi sebagai atof, penyambung kalimat. Tapi kalau di awal kalimat, nah biasanya itu apa yang mau disambung, maka biasanya lazimnya itu apabila berada di awal kalimat waw-nya itu adalah waw al-ataf, dibuktikan dengan ya pembuktiannya ini itu as-sama adalah isim yang dikasra karena didahului oleh waw al-qasam. Waw napakewi pung Allah taala matan ruangi. Jadi agar natan ruang pung Allah taala was-sama'i zat

tersebut. Demi langit, ya demi langit. Magir nangi nasepung Allah Taala zatil buruj, memiliki banyak sekali bintang, gugusan bintang. Sehingga ulama tafsir memberikan kajian, maka kalimat ini dimaknai dengan al-kawakib. Ya, al-kawakib adalah gugusan bintang. Itna asyar burjan, yang mana ada yang terkenal dengan bintang yang jumlahnya 12. Taqaddamat fil Furqan, sebagaimana kajian ini didapatkan di dalam surah Al-Furqan. Jadi kalau ini memang luar biasa kucingak ki nakulina irpung Allah Ta'ala mampu menciptakan berbagai gugusan bintang, di mana bintang ini ya ternyata memberikan manfaat luar biasa. Agar manfaat nomor sedina ia naritu narekolanya ulangi wadingopa masial langi'i. Dan banyak sekali orang melahirkan puisi-puisi setelah ya cengai naitai makadawi luar biasa ciptaan pung Allah Ta'ala. Dituntun kita ini mendalami namanya ilmu astronot, astronomi ya. Apalagi memang Islam mengenal namanya ilmu falak, perbintangan. Kenapa? Karena dari ilmu falak itu bisa kita menentukan masuknya satu Ramadan, ya masuknya satu Syawal, itu bisa diketahui. Nah, dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih sekarang, ya seperti teleskop yang dipadukan dengan komputer sehingga mampu menghitung. Nah, kita ini alhamdulillah Allah menganugerahkan luar biasaan kemampuan luar biasa kepada kita. Ya depa dibuktikan dengan ru'ya, tetapi kita sudah mampu membuktikan dengan hitungan. Hitungan ya, sehingga kita berada di ya,

Moraki, ya wairita, lo tawaitu, watawaitu, tahu arah perahu kita kemana? Maka dengan bantuan kita melihat bintang Paris misalnya, oh kita tahu arah selatan. Kalau saya ke arah selatan, saya tidak sampai di kampung, saya keluar dari sini tadi. Maka kita bisa menentukan, oh arah saya ini bagusnya ke sini. Nah, di tengah laut pun kita sholat, ya kalau biasa di kuki kepalae, kepalawe, irita mir ke kompasna arah barat sini. Oh, jadi kita mengikuti apa namanya arah kompas yang ada di kapal. Nah, ini pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha kuasa menciptakan langit. Ya, sekarang kita lihat di alam semesta sana ini satelit luar biasa banyaknya. Satelit. Kenapa? Karena kecanggihan satelit mampu mengetahui apa yang ada di bumi yang kita tidak lihat. Karena satelit, dengan bantuan satelit, ya acara-acara yang ada di televisi di Jakarta, di luar negeri, dimanapun bisa kita saksikan. Ini keluar biasaan manusia. Allah mengilhami ilmu pengetahuan otak yang luar biasa sehingga mampu menjelajah angkasa luar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan masih sumpah juga, wal yaumil mau'ud. Demi masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamati. Ya. Ini masa juga harus kita imani. Ditapari ya min arkanil iman. Kenapa Allah taala sini nasiwa-siwai engkai pamulanna majapuang kepacapuranna. Tumbuhan saja iro tanatanna pung Allah taala kaluku togi pau togi angka mapamula tu iro gagene ki angka watunna matu. Nalatui pun Allah Ta'ala Rabb bagi, itab bagi, wakarupa tawai dan lain-lain sebagainya. Nah, ini berarti al-yawm, makanya kita harus yakini. Maka da angka pamulanna linui iye ibu. Ya Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ini sepun Allah Ta'ala napancaji nebu iye linui halaqas samawati wal arda. Irpung Allah Ta'ala napancaji langi nania tanai dan apa yang terjadi, yang terdapat di antara keduanya ini. Ma bainas samawi wal ard, pada launa rupa tawi ulukului tanat tanangi, itu yang terjadi di antaranya, itu yang tumbuh. Fi sittati ayyam Allah Subhanahu wa taala qadirun, mampu menciptakan itu semuanya di dalam waktu masa 6 hari. Fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Jadi yaumul qiyamah adalah hari pertanggungjawaban, hari dikatakan bahwa hari kehancuran dunia sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah. Qari'atumul qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Gunung beterbangan berhamburan. Ya, ini harus kita yakini. Dan kita berdoa, puang aja lalu kasih ta pasir runtuh ka iro wattue. Aga sabana temilo doang, iro wattue ro degagan atau si urusu. Degato si urusu. Pada yurus yale. Dalam surah Al-Qur'an katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi irwatu ero allari tawe polari sumpulolona wa ummihi wa abihi, bahkan tomatuanna andokna sibambona masalimanang lari metau wa sahibati wa bani amo sahabana tatatu dina dengan si urusu irwatu ero. Jangan keberniak maka dawe itu kami karena luar biasa. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, di nagaga tu mati waktu risampajangi, di nagaga mati ricami, di nagaga sini pokoknya hari kebinasaan. Jadi ma yaumul qiyamati yaumil ma'ud, inilah hari nak jencengi pun Allah Ta'ala, napa kematanru.

Kemudian wasyahidin angkatu asso nasabbi pun Allah taala. Kerana yesu nasabung Allah taala menurut tafsir Jalalain maka dengar asso nasabbi pun Allah taala ia naritu asso juma. Maginai napili penafsir mengatakan bahwa ini adalah hari Jumat, hari yang dikatakan wasyahidin nasabbi pun Allah taala sesikan karena ini hadis. Ini hari angka di ayat rempi keluar biasaan ini hari. Ya hari itu ya kering kita dengar. Ya alladzina amanu idanu dialis salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Wahai orang-orang mukmin, narekongkan iparolina iero sampajangnya riasona jumai. Pasau ila zikrillah bagatti ko salimana ngi jama-jamamu mulau madepu ngaria onro masgi e. Ini diperkuat. Apa yang memperkuat lagi diperkuat dengan hadis. Nigi-nigi tahu dalam hadis di wasal riwayat dikatakan nigi-nigi tahu angka di waktu pertama hari Jumat itu maka dia layaknya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berkurban satu ekor sapi nama semasa. 3,5 jam kemudian lagi masuk waktu kedua. Ya, waktu kedua. Nabi lagi memberikan wanti-wanti yang datang waktu ini. Ya, pada ilauna nololongi apalang tuangke makaroba sikaju bembe. Ya, kalau mau matu sikaju manu. Pano matu taman ni minre mani mimbare hati penapa tamato ya agamanya roma manasang apalah sempajat jumat naman ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang datang terlambat parka rakatain al khafifatain sempajat sunnah ko jo ayana tepalan sutudang amoduan rakamua senabita. Jadi yaumul jumat, jadi hari yang disaksikan bahwa hari itu adalah sayyidul ayyam. Iyar as-sujumai pengulunai as-soe. Sehingga ini yang merupakan asbabun nuzul surah al-jum'ah ini angka sediwatu iyar sahabai yang masam pada jumai 10 ni tudang duduk-duduk mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mimbar. Neki ir waktu ro ramai sekali apa yang ramai narik ko angka padang kang pole ular itu maka pulung agar nak pulungi me nali ro barang na bawa ir padang kang ro ya karena waktu itu apanya seru-serunya perdagangan. Jadi matengangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar irja'a ya datangi engke pole ir padang kang. Maka liria masuk. Masuk boleh masih gie. Ya. Nasalai nabita. Sementara nabita maka tukbah. Turun ini ayat. Ya alladzina amanu idhanu diyalis sholati mil jum'ah. Pas'au ila zikrillah wa darul bay. Tinggalkan perdagangan. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu katanya. Itu sedikit rezeki yang kamu di luar kejar itu. Eru maliko barana tau ya sawataka popo ini nasaga kuntunga mupo mulolonga neki ya musalai nabi tataraku ka qaima itu lebih banyak dosanya ya lebih banyak pahala yang Allah janjikan kepada kamu kamu tinggalkan lalu pada su munasang pada lalungi hiir padang kepule. Nah, akhirnya turun ini ya padaku di atas salatu pantasyiru fil ardh wabtagu min fadlillah qurullah katsiran la'allakum wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka ya Muhammad qa'iman. Ya qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijar makar pudangi Muhammad labbi makanjai itu napuni pung Allah taala ya minallahi khairum minallahi wa minat tijar daripada senda gurau atau perdagangan yang kamu kejar itu.
Maka dia di setungan ini alhamdulillah pun Allah Ta'ala nawerikki bawang umur malampi ajapang awatakali sugilat dan istungan. Aku kada sugi. Nomor sedih. Sini punan pun Allah Ta'ala ini adalah milik kita. Sebetulnya itu punai meteru-teru. Nah ada itu memiliki rumahnya begitu besar mati. Salah munrobolana. Ini kan dipunna ahli warisnya. Bahkan kita yang bukan kita yang buat. Kita datang melihat. Merasa kita memiliki. Kenapa? Nah lagi pun Allah Ta'ala kesempatan untuk menikmati bangunan itu. Untuk menikmati harta benda yang ada yang ditinggalkan oleh waris ini. Sehingga wajarlah Rasulullah SAW bersabda, ana rampi nabita raka'ataini qabla al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Senabita, dua rakami bawa sebelum subuh, ya mubung jamairah khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih kanjai, demikian juga isinya dunia alam ini dan dunia ini. Banyak sekali ini isinya alam. Tambang luar biasa banyaknya, emas, nikel dan lain sebagainya, minyak luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita dari kesempatan itu. Makanya Allah menganugerahkan kepada kita hidup ini betul irpun Allah taala naliki kesempatan nikmati ya kekayaan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya wa masyhud engka asso nasabbitu pun Allah taala menjadi saksi. Kegaran rasuya nasangi pun Allah taala yani yaumu Arafah. Ini keluar biasa yaumu Arafah. Nariku yiro jamaah haji tu dan ni milo dua karena waktu itu iena pesabi maka aku loki maka nangka kere padang Arafah insyaallah kita mendapatkan gelar Al-Hajju Al-Akbar, haji lumpuh. Sehingga dikatakan hadis al-hajju Arafah. Ia peniru bitu haji lumpuh haji nareko. Ya, lui hadereki ijtima'ul ummatil Islam di Arafah. Jadi kulumi itu agak sana umrah ya haji muan itu haji becu mi. Titegare kita lihat di televisi kalau Arafah amo to malasai heri masaki madan ibawa to. Ya, madodongnya ibawa to ibawa manang. Kenapa? Inilah haji yang pernah kita menikmati ini luar biasa. Mengenang masa itu, duduk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yaumu Arafah. Maka demikianlah fassarat ditafsirkan ats-tsalasa yang ketiga ini di dalam satu hadis. Dikatakan ketiga ya, ini adalah fal awwal al-maw'udun bihi ya wa syahidun al-maw'ud wal yawmil maw'ud, hari dijanjikan Allah yaitu hari kiamat. Wa tsani, yang keduanya adalah hari yang menjadi saksi syahid bil amal ya rasul sabbi pun Allah sallallahu alaihi wasallam pangkau kata al-amal amal maka de ni gitu angka hadis apa maka ni gitu dengan sengaja gitu. Sengaja natalai natatangangi sempaja jumatna tiga jumat berturut-turut. La yakbalullahu salatahu arba'ina yauman. Di natarime pun Allah Ta'ala sempajanna patapuluh asuna. Jadi tiga hari. Jadi itu luar biasanya itu hari Jumat. Makanya kita memang kalau hari Jumat ya mengkhususkan libur, diliburkan supaya kita fokus. Betul-betul kita bersiap untuk menghadiri namanya Yaumul Jum'ah. Karena hari ini disaksikan adalah al-amal wa jama'atta. Wa tsani ya tashhiduhu an-nas wal malaikah. Ni kata si mancaji sabbi yen hari itu malaikat si bawa rupa tawe. Ya. Tashhiduhu an-nas rupa tawe angkai di padang Arafah waktu itu cerita-cerita. Ya, kemudian al malaikah. Demikian juga air sininna malakai ya menjadi sab di mana ni maka dawe boleh ni haji. Sehingga apa mendapat pun Allah taala
Al-hajju al-mabrur laisal jasa'u illal jannah. Allah Ta'ala. Ye roh haji na tarimai pun Allah Ta'ala digagasi sepawalakna pasangadinna ya suruga anya menyemangatna pun Allah Ta'ala. Al-hajju al-mabrur laisal jasa'u illal jannah. Wa jawabul qasami mahdhupun. Ya, adapun jawabul qasam itu, sumpah itu adalah ya mahzub terbuang sadruhu takdiruhu laqad, bahwa memang ditakdirkan bahwa itu sungguh. Sungguh ketiga hari ini luar biasa. Yaumul qiyamah, yaumul jum'ah wa yaumul 'arafah. Luar biasa ini hari ketiga hari ini. Ya, sehingga yaumul 'arafah itu ikuti tersempat lau ya berhaji, maka kita yang di luar itu disunnahkan untuk siamu Arafah di puasangi hari Arafah. Ya, lo lo ngatuk ya apa? Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kutila ashabul ukhdud. Jadi ada kutila lu'inah. Yirpungallahu Ta'ala angka tahu na laknat. Kega naru na laknat ya sangi ashabul ukhdud. Ya para sahabat-sahabat ukhdud yang membuat parit. Jadi saya tadi memahami maka ada angka ada parit. Parit itu kan agasan ya semakan sam jebakan. Jebakan sebetulnya kalau ya rege iru pakai umpamanya untuk mensiasati supaya kita tidak cepat terkalahkan dalam peperangan, maka buat itu perlindungan ika iro agesane buat parit ika iro, kemudian kita turun di situ. Ya ini adalah suatu siasat juga, ini suatu siasat perang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal ada perang dikenal dengan nama perang Handak, perang parit. Nah, tetapi ada parit di sini yang ternyata yang dibuat yang dimaksud di dalam ayat ini bukan parit itu. Ada parit yang dibuat oleh orang kafir. Ya, ashabul ukhdud asyaqqu fil ard. Nak iiro tanai. Ya, agar ketan nak iiro tanai. Meloi natarung aju. Aju. Ya, kayu dikumpul banyak kayu di situ. Ya, apa ketana supaya nantinya kalau kayu itu sudah banyak kumpul situ dibakar. Sesudah terbakar kayu itu, maka orang kafir waktu itu mau mengadab. Meloina sessa tomatapai. Maka dah meloku gelisu kafir, ya tidak beriman, atau kamu tetap beriman lalu saya lemparkan kamu ke dalam api itu. Nah, ini yang diinginkan. Jadi dikatakan ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Ya, an-nar api badal istimal dalam istilah bahasa Arab adalah badal ya yang mencakup istimal. Dhatil waqud ya iro parit tadi itu memiliki bahan bakar. Bahan bakarnya tadi adalah api. Ya, matu qadubihi apa yang bisa menyalakan di situ. Idhum 'alaiha. Ya, idhum 'alaiha nekir yang berada di sekitar parit itu adalah ya, 'ala janibil khudud al-qala al-qarasi adalah pemuka-pemuka dan orang-orang kafir berada di sekitar parit itu. Ku'udun tudangi wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin, dan tudangi duduk di sekitar parit itu menyaksikan orang-orang mukmin diazab. Kenapa orang-orang mukmin diazab? Ya karena waktu itu likillati, karena macet demi dan mau dijadikan murtad kembali. Nah, tetapi apa yang terjadi? Billahi min ta'dibihim bi ilqa'i finnar.
Ya. Iro kafir na selesai itu salangi dengan cara ya ta'dibihim. Dia mengazab mereka dengan cara bi'ilqa'i finnar, nak demparangi tama dia tangan api. Jadi ku natikkan ni napodani maka dah melo kegerewa dia ka kaga mana nenita Allah tawalus ikude o dempara kino. Jadi yang mereka itu yang tidak mau betul-betul kokoh keimanannya, ai dena kedo dempara bawa nak nasang. Ya. Dan apa yang terjadi setelah mereka dilemparkan? Ya. Mereka itu lam yarji'u an imanihim. Dena lisu lam yarji'u dena lisu luria. Ya. Apa yang diimani pertama kata Pak Kiai itu Allah Tawal Uz. Dena mel lisu. Mereka tetap berada pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syuhud huduru annallaha anjal mu'minina almulqina finnar. Jadi ada suatu kesaksian yang luar biasa. Agar kesaksian luar biasa maka dari pun Allah taala ternyata yir denre tuma tepai napas salama ipun Allah taala. Agar nu sarana pasalama ipun Allah taala tu ya demparangi tama api dalam rangka mereka beriman nalai pun Allah taala nyawana sebelum tepar api kan jana. Jadi pun Allah taala ternyata anjal mukminin napas salama itu salangi. Jadi caranya tadi waktu itu dilemparkan masuk ke dalam api oleh orang-orang pemuka-pemuka waktu itu yang kufar. Ternyata nalai pun Allah taala nyawana sebelum tepar api. Titigare. Ya, anjal mukminin ya irpun Allah taala napas salamai. Ya, anjal mukminin almulkina finnar biqabdi arwahihim qabla wuku'ihim fiha. Ya, nalami mani nyawana pun Allah taala maka dia ai apa napi kapi katani laba memen ya dijaji apa yang dilemparkan masuk adalah jasadnya saja yang dilemparkan masuk ke dalam api. Ya, tetapi ada keluar biasaan yang terbalik, perbandingan terbalik di sini yang itu watuna na demparan ero to kapere. Ya, orang yang beriman tu salangi ini kharajat in wa kharajat annar ila man thamma ya fa akhraqahum. Jadi watuna ero toka pere denre na demparang ero to salang ero matepar pun Allah taala pia dalam rangka berwujud jasad mati ni nasabanala ni pun Allah taala rona tabalei atapana ria ero denre jenazah ria pia ero pia lupa menre na tunu mana to pasini na toka pere captu capu ero aturang ribirinaru menjadi siapa yang terazab? Yang terazab waktu itu yang itu orang-orang kafir yang duduk menyaksikan iro to salangi watire demparangi tama ya api na karena na pertahankan keimanan na tepat na lurupung Allah taala. Jadi luar biasa ini. Maka terbaliklah siksaan. Iro ta denre to kapere melesesai to salangi ternyata apa yang terjadi justru yemiro ta kapere na tunu api na lalu ngapi sampai mereka hancur semuanya yang berada waktu itu. Ini ayat membuktikan maka dah ternyata pun Allah taala qadirun ya memiliki kemampuan luar biasa. Ya wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi ini luar biasa ini maka ternyata pun Allah taala ya mereka itu mau menipu orang Islam, menyiksa orang Islam ternyata lena mipale isessa. Nasabah apa sabah nesesai rituni rupung Allah Ta'ala alena riyongkan ada niala nyawana sesapa tau. Yakin orang Islam waktu itu terbakar tetapi dia penatap pariapi nalami menipung Allah Ta'ala nyawana karena waktu sudah masuk sudah hampir masuk waktu Isya. Ya mungkin inilah yang kita dapat kaji malam ini. Ya kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya itulah kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Kunikapang upagangkai ya
dengan ucapan nun wal qalam yumashturun basyiril mu'minin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

sejumlah informasi penting yang sudah saya persiapkan di antaranya. Peduli korban kebakaran, DPC PDI Perjuangan Pinrang serahkan bantuan di Paleteang. Kakek pelaku pemerkosaan anak di Pinrang tidak ditahan karena mempunyai penyakit TBC dan asma. Dan APBD tepat sasaran, Bupati Irwan pastikan pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Saudara, mengawali jumpa kita di program Skusia News Lintas Daerah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi, khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Pinrang memberikan klarifikasi terkait polemik tidak ditahannya tersangka kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terduga tersangka JN. Insiden itu terjadi di lingkungan Dara Batu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Langkah ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan kemanusiaan dan kondisi kesehatan tersangka yang dinilai berisiko tinggi. Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Ananda Gunawan menegaskan bahwa status JN saat ini sudah resmi menjadi tersangka. Alasan kepolisian tidak melakukan penahanan fisik di sel tahanan disebabkan oleh faktor usia tersangka yang sudah lanjut serta riwayat penyakit komplikasi yang diidapnya. AKP Ananda menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menjebloskan tersangka ke sel tahanan, alasan yang pertama adalah pelaku berumur 60 tahun dan yang kedua adalah pelaku mempunyai sakit TBC dan asma. Keputusan untuk tidak menjebloskan tersangka ke sel tahanan diambil demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait kondisi fisiknya. Polisi mengkhawatirkan kondisi kesehatan tersangka akan semakin memburuk atau bahkan fatal jika dipaksakan di dalam tahanan sel. Sebagai gantinya, tersangka JN dikenakan status tahanan rumah dengan pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Menanggapi adanya informasi mengenai jumlah korban yang mencapai 3 orang, AKP Ananda menyebutkan bahwa pihak penyidik saat ini berfokus memproses hukum laporan yang sudah resmi masuk. Mengenai hubungan antara korban, ia menambahkan bahwa mereka berada dalam satu lingkaran pertemanan. Meski tersangka tidak ditahan secara fisik, Polres Pinrang memastikan bahwa proses hukum perkara ini tidak dihentikan dan terus berjalan sesuai dengan prosedur. Berkas perkara akan segera dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Atas perbuatannya, kakek berusia 60 tahun tersebut dibidik menggunakan pasal 473 KUHP baru tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dan mengutip pemberitaan sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan keluhan seorang ibu berinisial RR mengenai kasus pemerkosaan anaknya di Kabupaten Pinrang. Ibu korban merasa kecewa karena pelaku berinisial JN tidak ditahan oleh pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian beralasan bahwa tersangka yang berprofesi sebagai petani tersebut sedang mengidap penyakit TBC. Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi di lingkungan Dara Batu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Peristiwa memilukan ini menimpa anak RR sekitar 2 tahun lalu yang saat korban masih berusia 12 tahun. Tersangka memanfaatkan modus memberikan uang jajan dan mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Aksi bejat tersebut terungkap setelah korban mengalami perubahan perilaku yang sangat ekstrim belakangan ini. Berdasarkan pengakuan korban, dirinya telah mengalami 2 kali persetubuhan dan 1 kali pelecehan fisik. Kini korban menginjak usia 14 tahun, mengalami trauma psikologis yang sangat berat akibat kejadian tersebut. Korban menderita kecemasan akut, gangguan pencernaan hingga menarik diri dari lingkungan sosial di sekitarnya. Bahkan, korban terpaksa dikeluarkan dari sekolah menengah pertama dan harus dialihkan

0: ke program paket B. RR mengaku kecewa karena polisi dinilai kurang transparan dalam memberikan bukti medis penyakit tersangka. Tersangka dikenal sebagai petani kaya yang menggunakan kedok menyayangi anak-anak untuk melancarkan aksinya. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pinrang menunjukkan kepedulian nyata terhadap sesama dengan menyalurkan bantuan kepada korban bencana kebakaran yang menimpa seorang warga di Kecamatan Paleteang. Bantuan tersebut diserahkan langsung jajaran pengurus DPC PDIP Pinrang kepada korban yang bernama Aldi, 18 tahun. Aldi merupakan pemilik rumah panggung yang ludes terbakar di Jalan Seroja, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Dahlan, Ketua DPC PDI Pinrang, menyampaikan rasa duka dan prihatin yang mendalam atas musibah yang dialami oleh korban. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban dan membantu masa pemulihan awal bagi korban dan keluarga. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas serta pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Pinrang terus berupaya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pinrang dengan agenda pembicaraan tingkat pertama, penerimaan secara resmi dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada Jumat 26 Juni lalu. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Haji Nasrun Paturusi, serta dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat, serta unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pinrang kepada DPRD sebagai representasi masyarakat. Dan berikut kita dengarkan bersama sambutan Bupati Pinrang pada saat sidang paripurna di DPRD Kabupaten Pinrang.
1: Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 kepada Dewan yang terhormat diajukan untuk dibahas dan selanjutnya disetujui menjadi peraturan daerah. Merupakan proses akhir dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2025. Adapun hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2025 oleh tim audit BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kepada Kabupaten Pinrang dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian yang sudah ke-14 kalinya berturut-turut tanpa jeda. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan tentunya atas berkat dukungan anggota Dewan yang terhormat serta partisipasi aktif dari seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang. Sidang Dewan yang terhormat. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang telah kami serahkan merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah selaku pemegang kekuasaan umum atas pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pengembang amanat rakyat. Di samping itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pengelolaan keuangan daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang serta jajarannya selama kurun waktu tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu, Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di samping merupakan keharusan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan juga merupakan upaya yang bersifat strategis dalam rangka melakukan evaluasi sejauh mana seluruh rencana, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2025 dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pencapaian hasil itu pula akan menjadi bahan dalam upaya melakukan penyempurnaan terhadap kemungkinan adanya kekurangan dan kelemahan atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah pembangunan yang sedang berjalan. Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah sambutan saya sebagai pengantar dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam sidang paripurna ini, adanya kerjasama yang harmonis selama ini antara pihak eksekutif dengan legislatif merupakan modal utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Pinerang demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Pinerang. Kita menyadari adanya keterbatasan dana sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak tentunya belum dapat diwujudkan seluruhnya. Kita tetap meyakini bahwa upaya maksimal yang telah dilakukan selama ini, khususnya pelaksanaan pembangunan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pinerang ke arah yang lebih baik. Akhirnya kepada semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinerang yang telah memberikan partisipasinya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan selama ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap melindungi kita semua serta mendapatkan curahan rahmat dan hidayahnya. Amin, amin. Sekian dan terima kasih.
0: Itu tadi Bupati Kabupaten Pinerang Haji Andi Irwan Hamid Esos menyampaikan sambutannya pada saat pelaksanaan sidang paripurna di DPRD Kabupaten Pinerang. Sementara itu, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pinerang dalam pandangan umumnya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya, disertai sejumlah saran dan rekomendasi yang diharapkan semakin menyempurnakan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Dan fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umumnya kali ini dari fraksi Nasdem yang akan dibacakan oleh juru bicaranya Bapak Karno.
2: Fraksi Partai Nasdem menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Pinerang dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut dari BPK Republik Indonesia dan LKPD tahun anggaran 2025. Pencapaian ini merupakan cerminan komitmen serta kedisiplinan jajaran eksekutif dalam menjaga standar akuntansi pemerintahan yang baik dan taat asas. Digitalisasi sistem pendapatan, fraksi Nasdem mendukung perluasan sistem penagihan pajak dan retribusi berbasis digital guna mempermudah akses pelayanan serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. 2. Ketahanan infrastruktur pertanian. Mengingat Pinerang adalah daerah lumbung pangan, pemeliharaan berkala transstruktur irigasi tersier dan jalan usaha tani harus tetap menjadi agenda skala prioritas jajaran dinas terkait. 3. Penyaluran bantuan sosial yang akurat. Mengenai program jaring pengamanan sosial, fraksi Nasdem mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pemutakhiran dan kemiskinan serta objektif dan berkala. Hal ini sangat penting guna memastikan seluruh penyaluran bantuan sosial berjalan transparan, adil, serta benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. 4. Pembinaan tata kelola keuangan desa. Perlu adanya asistensi dan berkelanjutan kepada para aparatur desa dalam mengelola dana transfer desa demi terwujudnya pembangunan desa yang akuntabel dan selaras dengan arah pembangunan kabupaten. Fraksi Partai Nasdem berkomitmen penuh untuk terus berkolaborasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pinderang.
0: Demikian fraksi pertama yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Toran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dan selanjutnya adalah fraksi kedua yang menyampaikan pandangan umumnya adalah dari fraksi Golkar yang dibacakan oleh juru bicaranya Bapak Baharudin Pasi.
3: Mengawali penyampaian pandangan umum ini, kami ucapkan terima kasih kepada dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinderang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pinderang tahun anggaran 2025. Harapan kami, semoga pemerintah daerah dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga manfaat pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan semoga opini wajar tanpa pengecualian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah. Wajar tanpa pengecualian bagi adalah hal yang sangat bermakna, di mana salah satunya adalah pertanda bahwa tidak dibutuhkannya lagi pembahasan di DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban dan anggaran pendapatan belanja daerah juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
0: Itu tadi fraksi kedua yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang dibacakan oleh juru bicaranya Bapak Baharudin Pasi dari fraksi Golkar. Dan seterusnya adalah fraksi ketiga yang menyampaikan pandangan umumnya adalah dari fraksi Gerindra yang akan disampaikan oleh juru bicaranya Bapak Supardi.
4: Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pinderang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati dan jajaran eksekutif atas usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sejak tahun 2012 atau capaian opini WTP kali ini menjadi kali yang ke-14 bagi Kabupaten Pinderang setelah sebelumnya terus mempertahankan secara berturut-turut tanpa terputus sejak tahun 2012. Namun demikian, WTP yang diperoleh tentunya tidak berarti bahwa tidak ada kelemahan dalam pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Pinderang tahun 2025 sebab masih ditemukan adanya temuan dari sisi penyusunan laporan keuangan kesalahan penganggaran belanja daerah sebesar Rp2.669.988.779 sehingga BPK merekomendasi kepada Bupati agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyusun kodifikasi akun dan mengawasi proses penyusunan RKA SKPD. Dari sisi belanja, belanja bahan bakar dan pelumas pada 4 SKPD tidak sesuai ketentuan. Pendapatan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum tertib. BPK merekomendasikan kepada Bupati agar Kepala Bappeda melakukan koordinasi, pendataan, melakukan penetapan dan atau pajak daerah sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Terhadap capaian PAD mengalami peningkatan tahun 2025 sebesar 99,98% dari asumsi atau target sebesar 228.282.613.508 rupiah. Realisasi sebesar 228.020.436.161 rupiah. Dan alhamdulillah baru kali ini selama 3 tahun berturut saya mati Pak sudah mencapai 200 miliar. Mudah-mudahan ke depan dengan terbentuknya Bappenda Kabupaten Pindrang bisa menjadikan daerah kita sebagai kemandirian fiskal yang tidak terlalu tergantung pada transfer pusat.
0: Demikian pandangan umum dari fraksi ketiga yang sudah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ramperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, yakni dari fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Bapak Supardi. Dan selanjutnya fraksi yang keempat yang menyampaikan pandangan umumnya adalah dari fraksi PKB yang disampaikan oleh Bapak Abdul Halim Bado.
5: Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pindrang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2025. Sejalan dengan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang telah diserahkan Bapak Bupati, menyoroti tentang anggaran terkait pendapatan asli daerah dari sisi belanja daerah. Kemudian fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan terkait pembangunan daerah di antaranya bidang pertanian, dengan perlunya lebih memperhatikan serangan hama sehingga tidak terjadi gagal panen lagi yang dirugikan para petani kita. Kondisi ini memprihatinkan akan menjadi penilaian masyarakat utamanya di saat panen raya. Dan juga perlunya perhatian pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi gudang bulog yang sebelumnya tidak tercover seluruh hasil gabah petani. Kemudian perlunya tambahan rabat beton untuk cor poros pengaparan tombang yang alhamdulillah untuk tahun ini sudah direkomendasikan oleh Bapak Bupati dengan nilai 24 miliar 700 sekian. Untuk itu melalui kesempatan ini oleh masyarakat dari 4 desa yang ada di Kecamatan Lembang Pung itu sudah mengapresiasi, namun semua sudah sangat bersyukur namun belum merasa puas. Ya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah Kabupaten Pindrang untuk lebih optimal dalam mendesain perencanaan anggaran berorientasi pada dampak jangka panjang dan manfaat yang berkelanjutan. Dengan harapan kami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa hasil reses yang telah dilaksanakan anggota DPRD sekiranya juga sangat perlu diperhatikan dan diakomodir.
0: Demikian fraksi keempat yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ramperda APBD tahun anggaran 2025 dari fraksi PKB yang disampaikan oleh Bapak Abdul Halim Bado. Dan fraksi kelima yang menyampaikan pandangan umumnya adalah dari fraksi Amanah Pembangunan yang disampaikan oleh Bapak Hartono.
6: Pandangan umum fraksi Amanat Pembangunan DPRD Kabupaten Pindrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Amanat Pembangunan mengapresiasi penyerapan anggaran belanja modal yang difokuskan pada infrastruktur, jalan jaringan, dan irigasi pertanian. Mengingat sektor pertanian adalah penopang utama ekonomi masyarakat Pinrang. Pemenuhan infrastruktur dalam dasar ini sangat vital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Efisiensi belanja operasi yang berujung pada catatan surplus anggaran kas daerah juga patut diapresiasi sebagai untuk pengelolaan fiskal yang sehat. Pengelolaan sisa anggaran atau silva mengenai silva akhir tahun yang tercatat cukup berimbang. Kami menyarankan agar sisa pembiayaan tersebut diproyeksikan secara cermat pada APBD perubahan berikutnya dengan memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat tingkat bawah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Fraksi Amanat Pembangunan menitipkan beberapa rekomendasi penting kepada jajaran eksekutif. Yang pertama, Fraksi Amanat Pembangunan menaruh perhatian khusus pada keberlanjutan infrastruktur jalan yang masih dianggap perlu menjadi perhatian pemerintah demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Pinrang, khususnya Kecamatan Lembang, Pangaparan Tombang, dan Kecamatan Batu Lappa, Loka Paleleng, dan akses poros Benteng 721, Kecamatan Patampanua. Yang kedua, Fraksi Amanat Pembangunan meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan pemutakhiran data secara berkala dan ketat. Penyaluran bansos harus dipastikan tepat sasaran, objektif, adil, dan transparan. Yang ketiga, Fraksi Amanat Pembangunan mendorong dinas terkait yang mempunyai sumber PAD agar betul-betul melakukan pengawasan yang ekstra demi meminimalisir kebocoran sehingga kita bisa memaksimalkan PAD untuk keberlanjutan pembangunan.
0: Yaitu tadi, fraksi yang kelima telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ramperda APBD Tahun Anggaran 2025 dari Fraksi Amanah Pembangunan yang disampaikan oleh juru bicaranya Bapak Hartono. Dan fraksi terakhir yang menyampaikan pandangan umumnya adalah dari fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat atau fraksi GPHR yang dibacakan oleh juru bicaranya Muhammad Nur Qodri.
7: Pandangan umum fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat dalam kurung GPHR DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ke depan, fraksi GPHR mendorong agar pola pemungutan pendapatan daerah terus dikelola dengan pendekatan yang humanis dan ramah terhadap para pelaku ekonomi kecil dan menengah. Realisasi belanja untuk sektor pertanian dan infrastruktur desa fraksi GPHR menyambut positif fokus realisasi anggaran belanja modal pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi yang menyentuh angka 94,69%. Langkah ini sangat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Jalan-jalan usaha tani dan saluran irigasi yang andal adalah urat nadi perekonomian rakyat kecil yang harus senantiasa jaga, senantiasa juga kelayakannya. Sebagai penyambung lidah rakyat, fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat dalam kurung GPHR membawa beberapa pokok pikiran penting untuk diserapi bersama oleh jajaran eksekutif. 1. Optimalisasi pengawasan dan regulasi parkir pada Dinas Perhubungan dan Pertanian. Fraksi GPHR mengingatkan dinas terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan terhadap para petugas dan juru parkir dalam kurung jukir guna meminimalisir kebocoran retribusi serta peningkatan pendapatan asli daerah. Kami mengharapkan adanya komitmen agar sistem penyetoran dapat dilaksanakan setiap hari secara disiplin. Hal yang tidak kalah penting, langkah optimalisasi ini wajib didukung oleh penguatan regulasi penyesuaian tarif jasa parkir agar benar-benar selaras dengan peraturan daerah dalam kurung perda yang berlaku. 2. Memaksimalkan penataan aset daerah dan status pasar Malimpung pada Dinas Perdagangan. Fraksi GPHR memandang penataan aset daerah belum berjalan dengan maksimal dan membutuhkan perhatian serius. Secara khusus, kami menyoroti status hukum pasar Malimpung yang hingga kini belum jelas. Kami mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan kejelasan status pasar tersebut, sehingga pengelolaan aset daerah kita semakin tertib, aman dari sengketa, dan mampu memberikan kepastian kenyamanan bertransaksi bagi warga sekitar.
0: Yaitu tadi fraksi yang keenam yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ramperda APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh juru bicaranya Bapak Muhammad Nur Qodri dari fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat. Dan melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Pindrang dan DPRD, diharapkan pengelolaan APBD akan semakin berkualitas sehingga mampu memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang. Dan saudara, demikian akhir dari kebersamaan kita dalam program Sosial News Lintas Daerah. Anda dapat mengikuti program Sosial News Lintas Daerah ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di setiap pukul 6.30 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam. Saya Katrina Bahrudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam sosial.
8: Demikian telah Anda ikuti program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
9: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.